Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: mau berapa mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
3: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
2: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kebutuhan orang miskin dan para janda adalah ibadah dan amal saleh yang dicintai Allah. Pahalanya sangat besar, bahkan setara dengan pahala orang yang berjihad di jalan Allah atau pahala orang yang salat malam tanpa henti dan berpuasa di siang hari tanpa berbuka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "As-sa'i 'ala al-armalati wal miskin kal-mujahidi fi sabilillah wa kal-qa'im alladhi la yaftur wa kas-sa'im alladhi la yuftir."
0: Orang yang memenuhi kebutuhan para janda dan orang miskin meraih pahala yang sama seperti mujahid fi sabilillah, atau seperti orang yang salat malam tanpa lelah dan puasa tanpa ber-

0: KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar, karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop. Kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih. Tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Bulletin terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
2: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah. Air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parah, parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
2: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
5: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
4: Loh, emangnya kenapa?
5: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
4: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
5: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
4: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
6: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut. 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah. 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas. 5. Tidak menjalankan usahanya.
7: Waduh, harus segera diurus ini. Biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
6: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
8: Assalamualaikum Bu Tika.
9: Waalaikumsalam Bu Ati.
8: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
9: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
8: Gitu ya, Bu.
9: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
8: Seperti itu ya, Bu.
10: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
11: Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar doh.
12: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
13: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
14: apa
13: itu?
14: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
13: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
15: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
16: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
17: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
18: Belum lagi pertanggungjawabannya.
19: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
20: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
21: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
22: Oke bro.
23: Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
24: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
23: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
24: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
23: Masa?
24: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
23: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
24: Nah gitu dong.
0: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
21: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
21: Iya, maaf, nggak lagi deh.
24: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Oh my God!
22: Aduh, ada apa sih, Bune?
3: Itu tuh, coba dilihat.
22: Mana sih, Bu?
3: Itu loh, Pak.
22: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
3: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
22: Oh, gitu.
3: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
22: Oh, iya ya, Bu.
3: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
22: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
3: Gitu dong.
25: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi

0: efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: ya. Tapi emang baca tuh penting banget sih. Buat kamu yang suka banget baca sama Pro 2, selamat. Karena kamu keren banget ya. Apalagi kalau bacanya baca yang bermanfaat. Baca buku apa? Baca buku tabungan. Tapi harus ada saldonya. Kalau gak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Rayum Lauri dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

anaknya senice itu loh teman Pro 2. Jadi aku ingat banget waktu itu pernah ngobrol sama Farel Hilal di Music Live Chat ya, untuk pertama kalinya. Waktu itu sebelum lagu yang ini, aku ingat banget. Nah terus pas di lagu keliling kan mampir lagi tuh ke Music Live Chat, cuman gak sama aku kan.

0: terdengar kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z, tapi ngerti banget musik gitu. Ih, keren ya. Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin Ada Dia dengan EA.
1: Number 14.

0: dengan teganya kau naik satu peringkat aja sama Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Liodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: dari posisi 5 minggu lalu. Jadi turunnya 4 peringkat nih. Lagu ini udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan gimana progresnya. Apakah masih bisa setenang itu kalau turun terus ya. Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya. Siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: dari posisi 13 minggu lalu. Naiknya sih gak 1000 kali ya, karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Sheila on 7 dengan Sederhana, posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Ikro di posisi 17 dari Raim Laude, posisi 16 ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota, posisi 15 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA, posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu Malu, posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gea Indrawari. Posisi 6 Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini Teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

Multinasional. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Rai Melaude, Juni Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download.

0: 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gua Ella Negrisandari menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2? Let's move on to the chart. Sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman Pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman Pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya yaitu Love Song dan juga Yukon, teman Pro 2. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: Di peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risky It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

ke-17 yang masuk ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada

0: door, no way.
1: Di peringkat ke-15, bertahan selama 7 minggu This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14, memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Anymore. Number

0: ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 sama produk masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: Terus di chart nomor 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: teman Broadway yang bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opalite.
1: Number 4.

0: jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat 2 bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

0: pertama kita di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu, congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 1.

0: kepada Taylor Swift yang tidak tergeser dari minggu sebelumnya teman berdua di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Negrisandero menemani kamu teman berdua. Request terus lagu kesayangan kamu di Produce seluruh Indonesia pastinya biar gak keluar dari chart teman berdua. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Negrisandero signing off the air and have a great weekend teman berdua. Bye bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas.

0: rangkuman peristiwa penting dan informasi yang terjadi dalam pekan ini. Inilah berita sepekan selengkapnya.
1: Embarkasi Haji Balikpapan kembali melanjutkan operasional pemberangkatan jemaah haji tahun 2026. Kali ini, giliran kloter 5 asal Sulawesi Utara yang diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Minggu siang 3 Mei 2026. Sebanyak 360 jemaah tergabung dalam kloter ini. Seluruh jemaah telah dinyatakan siap setelah menjalani serangkaian tahapan persiapan yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH. Sekretaris PPIH Embarkasi Balikpapan, Soeharto dalam keterangannya memastikan proses keberangkatan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2: Terkait dengan itu, persiapan-persiapan untuk pemberangkatan dan lainnya itu sudah kita sampaikan kepada pihak jemaah haji, termasuk perlengkapan kartu nusuknya, termasuk perlengkapan gelang-gelangnya, kemudian dipping cost, pemeriksaan kesehatan tahap 3, semua sudah kita lakukan ritual itu.
1: Ia menjelaskan proses pemberangkatan diawali dengan tahapan boarding di asrama haji pada pagi hari. Selanjutnya, jemaah diberangkatkan menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Soleman Sepinggang Balikpapan pada sore hari untuk penerbangan ke Tanah Suci. Selain itu, seluruh kesiapan teknis juga telah dipastikan terpenuhi, mulai dari kelengkapan dokumen perjalanan, distribusi gelang identitas, hingga kartu nusuk sebagai syarat pelayanan ibadah di Arab Saudi. PPIH juga memastikan ketersediaan logistik jemaah dalam kondisi aman dan lengkap. Hal ini menjadi bagian dari komitmen pelayanan agar proses keberangkatan berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pemberangkatan kloter 5 ini menjadi bagian dari rangkaian operasional haji di embarkasi Balikpapan yang terus berlangsung. Dengan koordinasi lintas instansi, pelayanan terhadap jemaah diharapkan tetap optimal hingga seluruh kloter diberangkatkan. RR Samarinda, Nisor Kula, melaporkan. Suasana hikmat menyelimuti keberangkatan jemaah haji kelompok terbang atau kloter 6 melalui embarkasi Balikpapan. Kloter ini merupakan rombongan gabungan yang terdiri dari jemaah asal Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur yang telah berangkat menuju Madinah pada 5 Mei 2026 pukul 1.45 waktu Indonesia Tengah menggunakan maskapai Garuda Indonesia atau GIA 4106. Rombongan kloter 6 ini membawa total 360 orang. Rinciannya terdiri dari 34 jamaah asal Sulawesi Utara, didampingi kekuatan jamaah dari Kalimantan Timur yakni 151 jamaah asal Kutai Kartanegara dan 171 jamaah dari Kutai Timur, serta 4 orang petugas kloter. Ketua PPIH Daerah Sulawesi Utara, Siti Fauzia, saat memantau langsung proses pendorongan jamaah dari asrama haji menuju bandara, menyatakan seluruh jemaah dalam kondisi fisik yang sangat baik meski tantangan cuaca ekstrim telah menanti di Arab Saudi.
3: 34 jemaah dari Sulawesi Utara yang tergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur di kloter 6 ini dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, dan saat ini dalam persiapan pendorongan menuju bandara untuk kemudian diberangkatkan menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, yang walaupun saat ini Madinah posisi cuaca panas di 41 derajat, tapi saya berharap semua jemaah bisa terus menjaga kesehatannya. Dan insya Allah,

0: bisa kembali lagi ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat.
1: Pihak PPH terus mengimbau agar para jamaah, khususnya yang berasal dari Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, untuk disiplin mengonsumsi air minum guna menghindari dehidrasi akibat suhu di Madinah yang dilaporkan mencapai 41 derajat Celcius. Sesuai rencana perjalanan haji tahun 1447 Hijriah, rombongan ini akan berada di Tanah Suci selama kurang lebih 40 hari. Mereka dijadwalkan akan kembali ke tanah air melalui Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, dan mendarat kembali di Indonesia pada 15 Juni 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. RRI Samarinda, News Orpula, melaporkan. Pemerintah Kota Samarinda mempertanyakan penurunan pembagian dividen PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tara di tengah tren kenaikan laba dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut mencuat setelah pemaparan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS terbaru. Dalam laporan yang disampaikan, laba Bank Kaltim Tara tercatat menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada 2023, laba berada di kisaran Rp333 miliar, kemudian naik menjadi Rp396 miliar pada tahun 2024, dan kembali meningkat sekitar Rp480 miliar pada tahun 2025. Namun demikian, peningkatan laba tersebut tidak diikuti dengan kenaikan dividen kepada pemegang saham. Pemko Samarinda menilai, kondisi ini tidak sejalan dengan ekspektasi pengelolaan perusahaan daerah yang bersumber dari dana publik. Berdasarkan penjelasan internal perusahaan, sekitar 52% laba dibagikan sebagai dividen. Sementara itu, 29% dialokasikan untuk dana cadangan, 17% untuk dana pembangunan, dan 2% untuk dana kesejahteraan. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, Pemkot Samarinda menilai struktur alokasi tersebut perlu dijelaskan secara lebih transparan. Pemerintah daerah juga meminta kejelasan penggunaan dana cadangan, dana pembangunan, serta dana kesejahteraan agar tidak menimbulkan pertanyaan publik.
2: Lah katanya Bank Kaltim untuk kepentingan masyarakat Kaltim, tapi kok saham pemerintah notabene itu adalah dari uang rakyat pun terjadi dilusi, dan Samarinda sudah mengalami dilusi dari tahun 2024 ke 2025. Ya tadinya kita itu punya saham 2024 0,85%, sekarang tinggal 0,82%. Ini mau nambah lagi 500, kalau Samarinda tidak menghadirkan uang, berarti modal bertambah kan? Samarinda tidak mampu ikut karena efisiensi, ya terdilusi sangat rentan saham pemerintah kota. Lama-lama kami mikir, kalau gini bukannya untung. Tiap tahun kami mengalami dilusi, tiap tahun kami mengalami penurunan signifikan dividen, lalu apa manfaatnya Samarinda menaruh duit di BPD?
1: Selain itu, Pemko Samarinda juga menyoroti rencana penambahan modal Bank Kaltim Tara sebesar Rp500 miliar pada tahun 2026. Rencana tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dilusi kepemilikan saham bagi pemerintah daerah yang tidak mampu menambah penyertaan modal. Saat ini porsi saham Pemko Samarinda tercatat mengalami penurunan dari 0,85% menjadi 0,83%. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam setiap pengambilan kebijakan strategis ke depan. Pemko Samarinda menegaskan, perlunya pembahasan lebih matang sebelum keputusan RUPS ditetapkan, termasuk kajian bisnis, proyeksi keuntungan, dan analisis risiko. Pemerintah daerah berharap tata kelola perusahaan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel ke depan. RRI Samarinda, News Orpula, melaporkan.
3: Akses jalan menjadi tantangan utama dalam pengembangan dan promosi wisata di Kabupaten Kutai Timur. Menurut Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kutai Timur, Khairuni Sanur, kondisi jalanan yang sulit dilalui membuat wisatawan berpikir dua kali untuk mengunjungi tempat tersebut. Tidak hanya soal jalan, bisa menuturkan beberapa destinasi wisata bahkan berada di kawasan hutan lindung, sehingga tidak bisa sembarangan dikembangkan atau dibuka untuk umum tanpa izin khusus. Hal ini pun menjadi pertimbangan bagi Dinas Pariwisata, karena pengembangan wisata harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan habitat di sekitarnya.
4: Nah, jadi kan tidak mungkin kita bisa eksplor ya, artinya harus ada izin dan sebagainya. Takutnya itu nanti akan mengganggu habitatnya di sana. Nah, jadi kendala kami di bidang promosi ya, pemasaran itu, kita kan namanya harus menjual ya Mbak, menjual itu harus jelas tuh bagaimana aksesnya, fasilitasnya apa aja, kemudian kenyamanan dan keamanannya seperti apa. Nah, kita masih agak terkendala gitu. Ketika kita promosikan, orang datang ke sana mungkin nanti kok akses jalannya susah gitu.
3: Bisa khawatir, akses jalan yang sulit akan menurunkan minat kunjungan wisatawan ke Kutai Timur, terutama bagi wisatawan keluarga. Karenanya, pemerintah Kabupaten Kutai Timur kini mulai menyiapkan langkah untuk mengatasi persoalan tersebut melalui pengembangan akses wisata yang masuk dalam program prioritas daerah. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.

0: Dewan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan atau DGTK Provinsi Kalimantan Timur menyoroti implementasi pembelajaran mendalam di Satuan Pendidikan. Kegiatan ini menghadirkan Guru Fisika SMN 2 Panajam Pasir Utara Helmina Sari Harap sebagai salah satu pemateri. Dalam pemaparannya, Helmina Sari meluruskan pemahaman yang masih kerap keliru di kalangan pendidik. Ia menegaskan pembelajaran mendalam atau deep learning bukanlah kurikulum baru, melainkan pendekatan pedagogi dalam proses belajar mengajar. Menurutnya, pembelajaran mendalam menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Pendekatan ini dimulai dari penghargaan terhadap martabat dan potensi setiap murid.
1: Tujuannya, muaranya itu semua apa? Muaranya itu adalah untuk menuju atau untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan. 8 dimensi profil lulusan yang diharapkan dimiliki oleh lulusan kita, murid kita, dimulai dari keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi melalui olah hati, dia dapat menghayati nilai spiritualnya. Kemudian kewargaan, melalui olah hati, dia memiliki rasa tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Kemudian melalui olah pikir, di penalaran kritis melalui olah pikir, kita berharap murid kita memiliki pikiran yang logis, memiliki analitis, evaluatif.
0: Helmina Sari menambahkan karakter inilah yang membedakan pembelajaran mendalam dan pendekatan lain seperti diferensiasi, saintifik maupun tematik. Karena itu pembelajaran mendalam dipandang sebagai upaya menghadirkan pengalaman belajar yang lebih utuh dan relevan. Melalui forum ini, para guru diajak memahami pembelajaran mendalam bukan sekedar istilah baru dalam dunia pendidikan. Lebih dari itu, pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat kualitas proses belajar dan mendukung perkembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Ada di Samarinda, Sulfikar Ali melaporkan.

0: Sebulan setelah kebakaran melanda Pasar Segiri, pemerintah kota Samarinda menuntaskan pekerjaan perbaikan darurat di area terdampak. Wali kota Samarinda, Andi Harun, saat meninjau lokasi pada Senin 4 Mei 2026, menyampaikan proses rehabilitasi fisik telah selesai dan dalam pekan ini akan dilakukan serah terima dari Dinas PUPR Cipta Karya kepada Dinas Perdagangan. Setelah serah terima dilakukan, area pasar tersebut segera dapat digunakan kembali oleh sekitar 140 pedagang yang sebelumnya terdampak kebakaran. Pemerintah menegaskan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh terhenti terlalu lama. Andi Harun menilai hasil pekerjaan perbaikan cukup rapi dan jauh lebih tertata dibandingkan kondisi sebelumnya.
1: Kalau pekerjaannya lumayan rapi dan keadaannya semula sebelum kebakaran, itu kumuh. Dan hari ini kita lihat mengalami perubahan dan nanti akan ditata. Tapi hari ini kita bisa melihat bentuknya cukup rapi. Lantainya juga sudah lumayan bagus. Kalau bentuk existing yang lama itu sana bisa dilihat. Tapi lebih dari itu yang paling penting hari ini kita bisa buktikan janji pemerintah keberpihakan kepada pedagang karena menjadi bagian dari pelaku ekonomi.
0: Meski demikian, wali kota mengingatkan pasar merupakan tanggung jawab bersama. Pedagang diminta menjaga kebersihan, meningkatkan kedisiplinan, serta menghindari segala hal yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Pembinaan lanjutan nantinya akan menjadi tugas pengelolaan UPT pasar. Selain penanganan darurat, Pemkot Samarinda juga telah menyiapkan rencana revitalisasi Pasar Segiri secara lebih menyeluruh. Perencanaan tata ruang, pemetaan kios, hingga pendekatan sosial kepada para pedagang disebut sudah disiapkan. Namun pelaksanaan revitalisasi itu masih menunggu kemampuan anggaran daerah. Wali Kota berharap apabila kondisi APBD kembali menguat pada 2027, maka rencana rehabilitasi total Pasar Segiri dapat segera memasuki tahap pelaksanaan. Dengan target menghadirkan pasar yang lebih bersih, tertata, dan nyaman bagi masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: menggelar kegiatan pelatihan berbasis kompetensi pada Selasa 5 Mei 2026 kemarin di UPTD Palai Latihan Kerja Pasir Kilo 5, Kecamatan Tanah Grogot. Dalam pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan beberapa kejuruan seperti operator komputer muda 260 jam pelatihan, servis sepeda motor sistem injeksi 280 jam pelatihan, dan pemasangan instalasi listrik bangunan sederhana 260 jam pelatihan. Kepala Disnaker Transpaser Rizky Noviar mengatakan pelatihan batch pertama ini merupakan launching di tahun 2026 sebagai upaya peningkatan SDM yang ada di Bumi Daya Taka, di mana pelatihan ini turut diikuti sebanyak 48 peserta dari beberapa kecamatan yang ada di Paser dengan masing-masing program kejuruan pelatihan diisi 16 orang. Rizky menerangkan Disnaker Trans akan memantau peserta setelah kegiatan pelatihan ini agar visi dan misi Paser Tuntas bisa berjalan lancar, salah satunya yakni terkait dengan UMKM.
1: Pemerintah daerah itu kan sudah membuat suatu program itu sudah sedemikian rupa. Nah, jadi pasti vokasi itu merupakan bagian daripada Paser Tuntas. Artinya di sana kami itu melakukan pelatihan yang terintegrasi semua. Artinya kita menginginkan bahwasanya sekarang kita itu bukan hanya fokus pada pelatihannya saja, tetapi bagaimana kita memonitoring dan mengevaluasi pasca pelatihannya, setelah pelatihannya. Jadi mereka ini tentunya kita akan monitor selama 6 bulan ke depan, mereka ini seperti apa perkembangannya, artinya kendalanya di mana, ya. Karena yang siap berwirausaha ini di sini sudah kita bukakan rekening Bangkal Timtara, kemudian kita buatkan nanti NIB-nya, kemudian juga nanti kalau dia buatkan kirisnya juga.
0: Lebih lanjut, Rizky Noviar menjelaskan dari pemantauan selama setengah tahun tersebut bakal bisa melihat arus kas atau cash flow pada peserta yang berwirausaha melalui program kredit 0% Paser Tuntas yang diluncurkan Bupati Paser Fahmi Fadli pada 2025 lalu, maka pelaku usaha ini bisa memanfaatkan itu untuk mengembangkan usahanya atau yang terkendala perihal pendanaan.
1: Nanti setelah 6 bulan itu kita pantau apakah mereka ini bisa mendapatkan bantuan kredit Paser Tuntas.
2: Oh iya,
1: program. Ya, untuk peningkatan usaha mereka atau misalnya mereka butuh peralatan, butuh peningkatan modal usaha atau mau pengembangannya. Nah, itu melalui kredit Paser Tuntas. Nah, dari cash flow-nya itulah jadi dasar 6 bulan mereka sudah bisa berusaha. Gitu. Jadi kita sekarang ini artinya kami di Disnaker dengan BLK itu artinya bukan hanya sekedar pelatihannya saja sudah habis kita melatih sudah, tapi bagaimana pasca pelatihnya itu yang kita monitor. Tentunya ya, tentunya kan kita bersinergi dengan selain kami tentunya ada dinas-dinas perangkat daerah lain yang beririsan dengan kami yang bagaimana bisa memberdayakan mereka.
0: Menurut Rizky, sinergitas antar OPD sangat diperlukan dalam hal ini untuk peningkatan dan kesejahteraan pelaku usaha. Hanya saja yang saat ini juga menjadi PR bagi Disnaker Transpaser, yakni tidak adanya perwakilan dari beberapa kecamatan di Paser dalam pelatihan batch pertama ini. Sehingga kedepannya Rizky akan berupaya lebih optimal agar pelatihan berikutnya dapat diikuti setiap kecamatan guna menyelaraskan Paser Tuntas yang di dalamnya terkandung makna adil dengan artian pemerataan setiap daerah. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.

0: pendidikan prioritas pada sektor pendidikan anak usia dini dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional yang digelar secara hikmat ketika hujan di wilayah tersebut. Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Peringatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah kabupaten untuk menegaskan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini. Fokus pendidikan anak usia dini dinilai sebagai langkah strategis dalam membangun fondasi sumber daya manusia yang unggul. Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan mengatakan, PAUD merupakan fondasi dasar dalam dunia pendidikan. Pemerintah daerah menilai pendidikan anak usia dini memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Pada fase ini, anak dinilai lebih mudah menerima nilai-nilai positif yang akan menjadi bekal di masa mendatang. Selain itu, penguatan sektor PAUD juga dianggap mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Dengan dasar pendidikan yang kuat sejak dini, anak-anak diharapkan mampu mengikuti jejak pendidikan berikutnya dengan lebih baik. Upaya peningkatan kualitas PAUD juga dilakukan melalui penguatan tenaga pendidik serta sarana dan prasarana pendukung. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kompetensi guru PAUD agar mampu memberikan pembelajaran yang optimal.
1: Ini luar biasa antusias anak-anak, walaupun dengan cuaca yang hujan, tapi mereka tetap kekeh untuk upacara. Itu artinya bahwa anak-anak di Mahakam Ulu juga mempunyai rasa nasionalisme yang sangat tinggi. Fondasi awal kita dalam pendidikan dasar adalah PAUD. Percuma pada saat anak-anak sudah SD di kelas atas, lalu kita memaksakan mereka untuk belajar mati-matian, baca tulis dan segala macam, tapi kalau kepribadian dari awal tidak dibentuk dari TK ataupun KB. Maka dari itu kenapa PAUD buat saya sangat penting, selain saya memang adalah bunda PAUD, menurut saya pendidikan dasar dari TK, KB yang paling utama.
0: Keterlibatan berbagai pihak, termasuk orang tua dan masyarakat, juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendidikan anak usia dini. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pelajar yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Melalui Hari Pendidikan Nasional, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menegaskan komitmen untuk terus menjadikan pendidikan khususnya PAUD sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah. Langkah ini diharapkan mampu mencetak generasi yang berkualitas dan berdaya saing di masa yang akan datang. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.

0: yang membawa kendaraan memaksa masuk di lokasi titik demo depan gedung DPRD Kota Balikpapan. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Jerol Kumontoy menjelaskan, dari surat izin yang dilayangkan oleh pengunjuk rasa, sudah membuatkan mitigasi termasuk penggalangan.
1: Kegiatan penggalangan seharusnya memang beberapa komunitas ini sudah kita fasilitasi dari Polsek Titik Kumpul untuk bisa mendatangi lokasi tempat penyampaian pendapat ini lewat kendaraan yang sudah kita fasilitasi. Namun mereka tetap mengendaki melewati dengan membawa armada masing-masing. Nah, ini kita melakukan penataan di sini karena kegiatan ini yang harusnya penyampaian pendapat ini kita mengkomunikasikan dengan Ketua DPRD menjadi RDP. Memang ada beberapa kendaraan yang sudah masuk sini. Ini sedang saya panggil masing-masing komunitas, ketua yang dituakan, untuk bisa menata kendaraan. Mengingat kegiatan penyampaian pendapat ataupun RDP ini jangan sampai mengganggu ketertiban umum. Jadi ini masih ada jalur yang bisa dilewati. Kita pun dari kepolisian sudah menerjunkan 244 personil. Memastikan bahwa penyampaian pendapat ini berjalan dengan lancar. Kesepakatan awal bahwa harusnya mereka datang di sini tanpa membawa media peraga berupa kendaraan. Kita berusaha menyampaikan itu terkait masalah itu. Sehingga awalnya sebagaimana pelaksanaan kegiatan rempat kita, ini sistem ring. Ring 3 ini yaitu kita memfasilitasi untuk didatang sini. Ring 2 ini kita mengatur lolakirnya sehingga jalur-jalur tersebut bisa ditata dan tidak langsung masuk ke sini.
0: Puluhan armada truk tampak terparkir di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman yang sempat mengakibatkan kepadatan lalu lintas. Sementara itu, salah satu supir truk, Alvius, mengatakan memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian karena membantu mengawal aksi demo.
2: Oh, ini kepolisian turun tangan, berarti kami sangat apresiasi. Tentu lancarnya demo kami, aksi demo kami hari ini. Mudah-mudahan aksi demo kami dapat diterima dan dapat ditindaklanjuti.
0: Aksi ini berakhir tertib dan para pendemo meninggalkan lokasi dengan beberapa tuntutan yang dimediasi oleh DPRD Kota Balikpapan dengan Pertamina. Hasil sesuai tuntutan para pendemo. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda.

0: memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat. Salah satunya terlihat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 24 Samarinda yang menerapkan kurikulum bertaraf nasional setara dengan sekolah umum pada umumnya. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 24 Samarinda, Hasim, menjelaskan bahwa sistem pembelajaran di sekolah tersebut tidak hanya berfokus pada mata pelajaran umum, para siswa juga dibekali dengan pendidikan karakter serta pelatihan keterampilan sebagai bekal menghadapi kehidupan di masa depan.
1: Kurikulum yang digunakan juga tetap kurikulum nasional. Jadi tidak, karena memang kurikulum itu kan benda yang begitu. Sebenarnya kan tidak diseksinikasi. Artinya karena kita sekolah kurikulum, jadi pengetahuan umumnya kita melalui pendidikan kurikulum pendidikan nasional, kemudian di asrama pendidikan karakter itu kita kasih pembekalan dua kemampuan. Yang pertama adalah pendidikan karakter, nilai-nilai agama, sopan santun, kemudian hutan lokal. Kemudian yang tadi vokasional, Mbak. Jadi vokasional itu dipecah menjadi dua, masuk ke kurikuler dan ekstrakurikuler. Kurikuler itu artinya pendidikan keterampilan yang menjembatani mata pelajaran intrakurikuler.
0: Konsep pendidikan yang diterapkan di sekolah rakyat ini dirancang secara menyeluruh, terutama karena sistemnya berbasis asrama atau boarding school. Hal ini memungkinkan proses pembentukan karakter dilakukan secara lebih intensif, tidak hanya di dalam kelas tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari siswa. Program ini diharapkan mampu mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik serta keterampilan yang relevan dengan keperluan masyarakat. Pemerintah menargetkan sekolah rakyat menjadi solusi pendidikan inklusif, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka tetap memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih

0: Sebanyak 140 pedagang kini kembali menempati kios di Pasar Segiri setelah pemerintah Kota Samarinda menyelesaikan perbaikan pasca kebakaran yang terjadi pada Maret lalu. Aktivitas perdagangan pun mulai kembali berjalan normal meski masih dalam tahap penyesuaian. Wali Kota Samarinda Andi Harun turun langsung meninjau kondisi bangunan pasar usai perbaikan. Dalam kunjungannya, ia memastikan fasilitas yang diperbaiki sudah layak digunakan oleh para pedagang. Perbaikan Pasar Segiri dilakukan secara bertahap secara insiden kebakaran yang menghanguskan sejumlah kios. Pemerintah Kota Samarinda berupaya mempercepat proses rehabilitasi agar para pedagang dapat kembali beraktivitas dan roda perekonomian tetap berjalan. Kembalinya para pedagang ke Pasar Segiri disambut positif. Selain menjadi pusat ekonomi masyarakat, pasar ini juga merupakan salah satu titik penting dalam distribusi kebutuhan pokok di Samarinda.
1: Harapan saya mudah-mudahan bermanfaat buat para pedagang dan tentu juga bagi masyarakat yang melakukan kunjungan ke pasar beli. Selebihnya tentu pasar ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus menjaganya, kita harus merawatnya. Terutama kita harus menghindarkan semua hal yang bisa berpotensi terulangnya kembali kebakaran.
0: Pemerintah berharap dengan selesainya perbaikan ini, kepercayaan masyarakat untuk kembali berbelanja di pasar tradisional semakin meningkat, serta aktivitas ekonomi lokal dapat pulih sepenuhnya. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan. Demikian berita sepekan sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Kartikasari, selamat sore, sampai jumpa.
2: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda. Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar, karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
3: karena
2: ini.
3: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Pemeriksaan lanjutan para pelaku, dan selain itu, proses tersebut juga dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dalam penanganan perkara. Informasi mancanegara, para pemimpin ASEAN sepakat memperkuat ketahanan energi kawasan di tengah konflik Timur Tengah. Konflik tersebut telah memicu kenaikan harga minyak dan komoditas dunia. Melansir dari Xinhua pada Sabtu 9 Mei 2026 lalu, kesepakatan tersebut dicapai dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., mengatakan para pemimpin ASEAN menekankan pentingnya menjaga rantai pasok energi yang stabil dan handal. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 6 atlet panjat tebing Indonesia berhasil lolos ke babak final nomor Speed World Climbing Series di Wujiang, Tiongkok pada Minggu 10 Mei 2026. Mereka terdiri dari 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Rahar Jati Nur Samsa menorehkan waktu tercepat 4,84 detik, Kiromal Katibin 4,87 detik, Aditya Tri Syahria 4,88 detik, dan Fredrik Leonardo 4,88 detik di babak kualifikasi putra. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami. Untuk anak-anak dan cucu-cucu kami, terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
2: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Zarotin Aljanah melaporkan.
5: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya.
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Menurutnya, konsumen yang cerdas dapat membantu menekan laju impor melalui penggunaan produk dalam negeri. Hal ini disampaikan saat puncak perayaan Hari Konsumen Nasional atau Harkonas di kawasan Sarinah, Jakarta. Budi mengatakan konsumen memiliki peran besar dalam mengontrol kualitas produk dan jasa di pasar domestik.
5: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya. Kalau konsumen ini sudah mengerti mana yang produk bagus, mana yang tidak, otomatis produsen itu akan dikontrol untuk melakukan atau memproduksi produk yang punya daya saing. Kalau produk sudah punya daya saing, berarti ya kita bisa menahan laju impor, Bu ya.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengajak masyarakat untuk lebih mencintai produk lokal Indonesia. Menurutnya, dukungan konsumen akan membantu produk dalam negeri semakin berkembang dan berdaya saing.
7: Harapannya harus ada aspek lokal yang kita kenalkan, dengan begitu kita mendukung para owner brand yang keren-keren ini. Dan mereka juga bisa semakin semangat gitu, karena ternyata banyak loh yang minat dengan produk-produk mereka. Karena kalau nggak kita, siapa lagi gitu yang mendukung?
6: Selain itu, Kementerian Perdagangan juga terus memperkuat perlindungan konsumen di era digital. Pemerintah tengah menyiapkan revisi